Life is life. Oh, pers tu sangat nak kain nak tu pun. Anak cakap balor tu sangat tu bing. Tapi matu, kau cuma mizaga Henry naulak. Uba kukut nu ilau tilu kau anak cakap balor way mah bing. Tu sangat hat telok si macam ilah. Anak cakap si dia utai mah. Kau cuma jeneng ikut bila kau kagai Henry. Tapi kalau si mizaga takuan mana imo lemah mat, tapi mak kan dong nak jaga sebab galangan lagi bunga iming alat ulakut tu ngasuk cia-cia malu takuan nak tu ini lah kulemut dan takuan itu tu lemah ikut tu selang aja bu terbanitil lugu NTI ikut angin jauh kan tengah Gloria Uluksi tema kanu isu magaja ila panna mga panna palle mga okahatigin akta tabani ulikut ulumi June 10 ngutilugo sila chea palla ke juman na kanu ni tema ila ngutilugo lo ululi ma tunga sa kukuchi tabawo si kanay sa kailangan ni kuchi balon ina mo ngolang galan ni kuchi Nulangan negosi, kau disewati itu apa nak tulis itu, ilat cengit sunatui naik, bui kotai licik, tunggu sebut si, kau lemah.